やりな、おじいちゃん、next well our special jana teer pakh mahang zeb sa padrita sa mahmo sona mahmo mahmo ka sa ra jitne sone group ne sangi dost da beli hai tusai pata sone group ne chairman raja gazi sahab hai bila muka intekhab hoye se jana aur ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਸੋ।